0: IMS kan?
1: IMS
0: oh, fungsional lah.
2: Macam sok.
1: Kalau dia begitu, sesi sesi kalau dia begitu.